Jaka. Nani ya kukanga yoyo moninga makasi eleka. Mais un jour oya kela batwana bazali azali azali un jour jugement ekozala.